Kalau lakut, latih aku tengah suka semangat aku lah buat otak mati lota. Udah mina kerja orang mati lago August 17. Ubang aku hati yang alis yang lebih epic. Jamie Jamie kajak tinggi lago. Ila teman yang kalau ni kau lihat tu epic. Dua jaga luar tu ni kerja nak tuk. Anu ring liti yang kami lote mati api utara teman yang kalau ni. Ila tunga suki sina pilu nami tu ina tu nala tu kulo watu dola ko katigi watabut ang ite ko si mana imo kasun dengan it inyo titu tapani kay lang nila miti lutam. Tema ikalun ni tamani api kasukti tao lalo ng talang miyo tilogo. Ila ulo ko lutu ina tilogo tamani ikalun ni miyo tit amisi ulo tu takuna takuyat tu ina tit. Aku biar nak keluar jadi lah, mahu melayak tu semua kata lalu lalu kalau tetap, tapi kalau kata dengan ni panat dulu kalau tahun ni kata lalu tak alia ni keluar jadi lah tu. Tapi semasa tu semuanya cukup, malu people layu saking jauh tu kata tanah kau isap people layu lagi ni kalau ni. Lang ini tini bagut, ulu minat gajah ngomong kalau nak tinggal tu kalau mandi tu sakit nak dapat.

0: Timur lumina kejang mat nak kejang ulah kaya matan zipit ini ngak tersak sewa mat tersak kaya nalar mila pun.
1: Karena dah waktu yang ada pokok nak pap tu kita hari kita kisah macam ini 1939 ni ak kita betul ni Henry Eskimo ni atilim ni ipinar loh tu sunat hat ni mak tu leh golong ni bininga. Biar dia hati mik sunat galap milun ni pita kagan ni. Inuit Quebec mule allow the doctor shoes near it that. Before the union need, Uluta Marciot in the union need, or house only. 1939, Hahaxiot Sahalone and the loan need, in a mission to Sara or the Sutsalak to Ninikua Lago de Harona tunic. Canada, Cadiz, going at the Portman of Park, Ukioni Pingasuni, Pinsova at Sue. 21 lima pitok ni alles maruli rodi chu suling itu le chu langwa rodi le avinganik tamanna uhaktaga ukiu 87 ani oksimel gal waktu dewi tatsuma teme itu le avini ukingulingani eskimo gun rakta hatau dilungali inunni pingasu pitjuti allaun rakta nang mulingaju kureli guti yakka Kerja suci tahun ni aku usah mata, sibuk dulu. Ili waktu tahun ni ingin nata kis cikudilok tu si marunut angin hati gigi gudito kelia gusi marunut allah.

0: jagun apa kang itu alam lakar yak kuli kayu malak kuli apa kalau semangga mangalima lak semai benu cer miu gula tu guni tini kisian mana awak apa siap tu kalau mat dekat perwakti nuna batal sungum bi tu kini nak jawatan dek metu dia perwakti lak mat la nani kanon aku dah kau benu lak mati lak tu semai kau sedilu dek metu dia kau ni lak jangan nak peni semua nak kalau macam ni.
1: Majuk Allah itu ni, beli alam dengan ni. Susah mana nak hantar alam ni. Majuk ni kalau tuan tuan kita lakukan majuk Allah, kenapa majuk pembeli ni ada nak hilul? Cepat ni, kau mereka itu tuan tuan kita lakukan macam tu, orang itu tip. Mana majuk ni mereka kau tu orang sulit kalau. Kau mending cakap orang nak pergi tu, orang nak tu kahat alam ni. Orang ni. Atta betul ni, saya nak nanti cuba waktu orang depan ni, makudah kemarin nak tolong memang nanom ni. Tapi kalau saya mati tapi ni boleh lakukan lagi. Tapi ni atta betul saya kuli alukan lama itu ani. Tangan aku itu tolong nak kami kesian ni. Tapi kini tu ni nak tolong memang makudah mati tapi nak lagi. Orang yang suruhan itu, anda kau telur kita tapi kini tak kalau ni atas itu kalau milik. Dan tapi nak terusnya magelok sini. Jika waktu mesti jauh dulu ni. Ia untuk terkini luar dengan ukai. Takut ada waktu ni ulang memang. Selalu nak terulang menuju ke sini. Kamu kalau kalau nak dan tujuh macam ulang menjadi. Nak sudah dicikun. Ia kena jauh jangan apa apa temak kuat. Dikitio maju long megam dan dapat tu apa percuti lu. Kaya maju waktu maju waktu mana maka anda kepada ulatuna ni tak semuju. Dan nak tanding. Tama ko haluna. Tama tu ko cakap pukul umi aku halak semua lu tak unik kaya semua cakap nak pakai makono umi aku halik maju. Dikitio kani lang maju nak lunang keluar sini. Tama tu ko lu waktu hari zaman. Pita kayo ali, nakawang nang ito, pinarutuin. Dahil may lingat ako sa mga salimi. Ali ane, ito sa tao di kapi nga, dapa, salimi, pipali yung, uko sa kilat ka.
2: Eh, asa nyo.
1: Kapatid sa kawaw itong masugin.
2: Eh, apariya ka warakike, awya si tango na adjigin ngimi yung akagwi yatin
1: eh. Tema tu aci ngemila luar, siapa nak luang itu? Uji nak sana tema, halim makan tak? Ina awal tadi ko, kalau kita kita luar ni ko lok semua mana hidup tema pada juga kami pelajar tu nato yang sini, uji nak sebelah tu nato yang sini, aci ini pelajar luar tengah, luar tengah, sama kualu. Okey untuk lu sikit usul. Kerjutual, lah. Tuwek tu orang itu alu lu tu tuwek kata orang ulas ni. Lah peluang awak kau melayan lu pengang. Awak ini nama kita. Anak mahu tahu itu alu sudah saya mati itu. Baru lu melayu temak ku.
2: Ia
1: buat saya mati. Ia kucing kita ini. Ia kucing tu yang pelak tu. Walau tu nak.
2: Apa kutik sekarang ni ramai pivalde yang kami tahu bangga tu sang nak suri lo. Nilai kan nak mago kita bawa tu mago atau ini nak gitu ni.
1: Ya pivalde yang nalu nengir kui kui palu yang aku lo tu sekarang kalau kita ni atuli tu sekarang walat bunga. Tak kau lo ilinnya belok ni ilinnya nak cik pada lagi ramai tu lo. Kau ni cuma itu alam ada.
3: Kuyan na may tatawa wote.
0: Hindi pwede.

Hei, kalas lead me guna Marina. Tiki guna tu cera lolok mak Big Jam 2026 ukwa si hata lolok tuk nakup me Maria loko yan nami juak. Hei, kandung ikut tak haupat. Himut treat.

0: tanah tahu kalau kita kau kila kita kat telau semua yok tahu tak semua ni. Kebal dah summer games kat telau tuligi ama arti gundi case mau kat telau tuligi. Tapi ni gluri kah jeng mit, tema official lau mat tahu. Tapi nak kanu gila mengagu tak tuligi kebal dah summer games. Larry tahu tuk sabi yang ni apa tigo. Kalau kita kau kila tapi ni gluri kah jeng mit tema weekend gulau tuk. Kebalik summer games, kia lilau matelat, utim maklunit, si wulik pa mi kawi kia kuak bugut, tamik semua miksanut, im makas, tam na lit, utang nalang mat, kebalik summer games, atok tau at talaw sumang mat, kanok liis magilak pisiyo.
1: Ni kuwe iti alok taga, kita kat talaw sili, kadya alok ta.
0: Kita kat talaw kap silat, tam na atok tau kat talaw sumang mat, tema nok kalau suni tamna kingu mana kat telok pa
1: era de mare ta ko kita kat gi velok te ka ikram suk ami juga ta kit malok tu ayu ngi tu ti lok tu ti lo mana le imunna lu ngi tu ro ki se pi ga wa ko ge ya ga
0: tamna kanwi lok pa kya kitig vik tema tikio kalak lugit so lut na kitiga tuk tut na iling nuli kanu isman na lakpa
1: eh kama naktual so kama kitik tiyo lakso ni teko eh kama gilakpa kita katigiva lakto ka miswit maan na la misulo ang ito walo kasi piga lang umakan na kuya ka kiyo lima piga ngin na mga kuya ka kayo sa kuya ka tako kuwe ujilok taka kritik tut iglayamat tut kuwe sa katigit tut amba ikayok tut itiak suti kritilaut
0: itemin na katalawap si tao kan tako inuit pingwa ko singa toktaw tilugit kivalik summer games arctic winter games ikayok katigit katalawap si tao temin na tekolok tutin.
1: Ini dah mana terhadap dolog tu ngah, ama official lah ama dan fair play tu, ini kerja kat tinggi dia kanu ngasak nukang ni tu kiti uti wina perkosa, ama ini night, tak gua kerja kat tinggi dolog tu ko mana le sokai ma nukah mana kap tu kiti dolog tu, mian ngasih dia kuyak cakau. Ayung itu lok tu kami suruh ke Wesley, Timothy, John Tepanak. Nama kita guru ya juga John Kaveok. Tak ke ilah dia tak kaya kakak. Ubagu ngah kami gigi tu winuk tigo. Inu kosong ibu.
0: Tak kau tak temu official lah kawit sunan nikah tahu tu ya kakak telok pit tak kau ketilak dilugi.
1: Ya, nama kelong matanga. Iman aku juta kelak tak. Iman naya tu si. Iman naya tu si. Disqualified tau nak tu si. Mali gabu. Ino pekku si mali tak aku si. Mali tak tu ada dah letih ya lu lak tu. Ayungi kuruk suci lu ilang ayungi pagek tu lu. Ayungun ni sok pata uwaguk lamang ulang ni.
0: Tak kuelat. Ayon ner sakat talaw kap silat so lut takwa kitivik doan ni pekkatin na gud temin na kun naktu lektu tam na aw lalik liwi ki valik summer games
1: it ayon ner sak takarlu ni kitik palok tu milu ni kanu kya kina yang mi akilak toktaw yun na meak pata maan na lektu kina yapigung ma instructor na kaktaw yung kaya may nakakawa sa ayok ato yung ayok nir sa ilo ni ta na kayo sa kuya ka ayok nir ta akong nakto tayo man narik ta ayok nir akong nakto ubagulok to tito
0: ay tako ay teka na katiktilugit inwepek ko singat so 1 foot high kick 2 foot tako ay tuin na atok talok pag wulawat sila mitaw iga katalaw sa mga mata takwa atok tolok pa
1: na takwa lipisusog magka tao tigo malok tukaw ilalaw tisimaya lang ito inay lune kiting nito
0: Ni la ku ya na melek pagi da Larry tegwawiti wa ya robi.
1: Eh halo pakete ko kita katigi berok teka. Kapsikan lang mata suli. Ilang kita kaon nak tu galot. Tak pa na kitik to li te makilang mi. Amma. Tak ko ko titta ko ba yok. Kita katigi berok teka. Kayu siti lobo. Kitik ti nak lobo. Amma de domo korab.
0: Tamna to sabi gisa tevut Larry tau tuk tamna. Kivalik Summer Games til diwila igluliga ajungmin fisu lakto. Kanok li sa magiview tamna kivalik Summer Games utik til diwila au yao yok. Unikaw ayang nerovit. Tingmong kalokat tarit sila 867-645-2244.

Pitau yung pira na kulango yung sadlumit. Tay ma unikal unikal niya ka ma. Tay chuma ni tao na ni nuwaro may lao si magatta. Uka tumi si humit tumi kaya ka lao sunu. Ilaw li lao si ilakayo si tuin na lao si maganuk kang lao pidla ka lao sunu ilaw. Tao na ni sibunit tini. Tahun ini matamali singin na lawak si magano. Uka ujojo ayo lawak si magata. Ulaset chao tigingani. Uka ujojo lawak si magata. Ulo lima unwa lima. Tahun nunga nuwa lo mitchana kikirtangin nun. Ingin kayo ala ulatugun. Tahun nunga ingin kayo naktua lo yukun nila. Asibidla. Tahun nunga takkigalak suni takkitsiang isuni. Nung salat dulu tak, nampak si makul dulu guna. Asyiklah tahu nggak? Ingin kayu awal tu gun. Tahu nung awal nung kotor awal tu. Nilai nana illo kawas suksuta. Oho tak si makul yak suksuta, kaut si makul yak suksuta. Tapang nggak ibu walau kata si jawab nggak. Tapang awal lak tu awal juga. Tusak cawak terlalu ibu balu. Sunau pak, kata tak sulle kata kengu waktu aku kata kata tak suk suta. Kami buat ni kau berulu jat tua muda. Tapi kau sih nang itu aku kata. Tahu nunga, tapa menghadiri kalau aku suka nih tolol lah kalau aku suka. Ibu ya lo le lo si magat ijo yutim magaro imma kha fofing uluni ijo ningit unga tanu unga tikkani anu luke ijo nuk sao ijo yukdo magaro uluni la kai fiid luke ak tayem ijo tiki yuaro tayem an khimmi bu kautta o lo si magat khimmi amisim magaro I kautta o lo si magat khuki utibul sunali matcha bu kautta o lo te khamuti lo Tamaona nappatak tuaruk tigut, ibu yuaruk tigut. Tamaona khimaulu yak tuaruk, khimajakulu yak tuaruk tigut. Iju yu teaulluni. Saalivin, tainali saaliu loksimajak. Amma taam aatami nakula taakkoa ngulluta ilabulli taakkoa. Tuladaka taaktilukun naamma naatsiakami, nunatsiak tuvini, dikausiin nak tuvini. Atatagiik. Janikku ada tenggelu. Asyidla tapau nga mayo waktu awal tu waktu jual rumah, hulingo jual kuala waktu ni. Tapau nga idlu anu nga ingat kayu awal dulu ni, ingat kayu maga itu tuh tu maga awal dulu nanti maga itu tuh tu ni. Tapi na tigo meh tato kalau waktu maga ma. Ipegaw tau kangyani sulugan ng kaya mga kami sikunot kito aktubo niya makhiluk-khiluk kito yalang mitulo ni kaya mga nakataon na ito ni tayo niti gumiyak tatuwa kailaw sa mga kasi kang ito tayo chuma ni mayok aktuwa katalok tigo tapang upok tuyo aulun mayok aktuwa tigo ibu yu alo kidling agot Tapang, taman sijar waktu jual dunilo. Tapang, maju waktu ayo hello terhad tasuta. Tapi kau maju waktu tu, ilat tinungal tu, pesuk suta. Kami boleh pita kau ni mata. Asyiklah tidur tidur, tikit tabut. Ayo tak kau mat, taykan hikir tami. Tak kan? Jeli waktu lalu tikit lalu semua juga. Tapi bangal lain bang mik nyeri kalau jalan suka. Kamu dah natau sih nama solo lalu tak angin kau lalu semua juga. Unno aku ulasak kau lalu angin kau lalu semua juga.
Fortiaul Hokera la Yugala Hoket Kong Tangaloka Hokigala Tangaloka. Sunopa to Hual Tunalo Pesemi to Hungimijara with Tatamit Talogi Galak Tanga Tatamit Telagalogianga. How did Logo Nipiro Loximagama? Kinatuinaro Nanoli Loximum. Sikitung along nano titukesi ni pekali lok si mama. Asila tapi kani umi aku pimi panieku anak taliku itu tu alogi bu upeng agalom takkan napi rosi pau uking agalom masuni takkan ane paham mangalok tu tapi ipacangane itak tawa tak cilunga. Takkanan paham mengajar orang mati. Melu di cemah kini tuar si makan waktu nga tapau nga sanga kama idluan nga upengangum mat taman melu di cecik tuar ugal waktu nga nau melu di cahaya unne tuar mejo tuar payang utagalu amat takak kanalia melu langa jadi jagaru utagalu akak. Video di cermin tak kutu aku mak, takkan anda paham mengaji utak tu ini mana dia agak luar sutik, acadong lulu negamik, si kita umak, takkan anda paham mengaji utak kurang mijak, ni dia agak dulu matik, video cecik kutu aku luar tu mak, nanti yang video langgar jalur kalau aga, video di cecik umak. Time I saw Galagama. Kina to in the chair, we took it to Naya to machine it to me. How you may have come? Then Elijah, I looked at the yellow simmer, you open up to me, doctor. Cook your tigan, it would leave my yellow simmergama. In him, go tell them the subject. Ukwalo utum na suting takhamagulo yaksunga ukiang umat nanok suktoro yugut yugung ila tamaksima yugulo tu ano yung hangit toa ulun ikit hanok toa ulun taimay toa ruk aswit la kalingwak wala amatu sasi yawaro yunga. Kaling waktu am tu sahaja kama, hukum tiga tiga laksu sini galak khusung sulit, orang mewtai gak, nanu kalis sewar munwa gugai kami, orang mewtai gak nanu isimamun, kaling waktu am laktu, tu sahaja jalan gak hukum tiga tiga mewtai laksu tu patunga, amala kaling waktu laktu am gipu. Kaling wala ko na suntakan na pati na ikaw ya si Iwaro. Dahil na kaling wakto ito sa kakso ko. Kaling wakto ito nukka kakso ni. Dahil na sibuldi ko na suna ilaya. Kaling wakto ito na sugidlo ko. Amma, dahil na kaling wakto ito gibo. Kaling wakto ito ko suna upi katatikidong miyo. Kaling wakto ito gibo. Nukak tua empat ini walau tuan sibul dan halimah pol tua lewat tak kena mejo dan suna booking udia. Kukira tiga hidup lima itu tupi taput tak kukira ni alaga loga ma suna bayar kuti ini kukira si kasih tiap tu ma ayat tu magal udunga. Nid lima kesian ni kuking itu lah takkan ane empat ini lama. Tak itu tu nak ikam masih jawab, mana nurul lauk sih macam ikam malah kama, tak macam tu nasib itu utau, ajar tau ga, ini upat, ini unupat, ini mukhuk sedang jawab, mungkin sih masih jawab, mega makasih anak mukhuk yang itu aja juga, idul lesima maga dok tak ada anak mukhuk, takkan orang tua tak tahu lah, idul lekar tu, tu buat ceri kalau luni lo. Takkan orang ini untuk arti tuar tu mu. Nilai macam siapa ni? Kengemu kuasa kalau jalan semua
Tämä ei ole sinua juma. Tämä ei ole sinua puhut. Uvattin tammatiin alaksuri takkua. Kannattua ollut. Mä oon jokuttua ollut. Tässä ei ole. Sikit umpiun nangittua alaksuri. Kuasaa alaksuri. Tämä synttäsiin alaksuri. Ilakittain alaksuri. Vaikka oli tukulonginakku. Tämä tapauvutettiin alaksuri. Sipisin tuossa ajan, kun mä pijari lauksimankin tulla kaaluun loppuun. Pijariinkin tulla kaaluun lauksimankin loppuun. Ajan nomaa loppuun. Ajattu inuaktuka sävin aaluun jungali. Ii taimaisu kaaluun, kun mä kinatuinna tiemmi. Sintavikalammi taimaisu kaaluun, kun mä. Ja taimaa luotta onnettuun maanna. Tämä on talouksia, mä jungin maana. Tämä ei luo tarvonneettuna. Tämä ei tuolla ole talouksia, mä gama. Kymmenkulun milloin, niin hukirjaa talouksia, mä gama. Tautun maa, että sukuli. Suuna kuluna sukuilla aikko. Kymmenkulun hukirjaa talouksia, mä jakali. Takajukalat tokoluutit luku. Suukai mä. Makkalaakko hukingit takoluukalaa. Täytyy tehdä, että kun hemmiä inongit on kaujumalaa, kun hemmiä on sunnaupua. Tämä ei ole oksima jo. Tämä on ikkaakennelumme, jonka asian itse on. Uuttusioveaksimallunga nunnamuogama. Nunnamuuttapunga upengangumma. Sivillä tappaka kangualummata. Tautolagama upalastukin. Takkua kangonneasi joaloumunga khimiaktumi tiaktutik tamana ataneigalaksut khimiaktum. Uvani takuju.

0: pije makka bol arsu gesi magani berta onna me jakka ta na nano ara khichi ga lakshu takullu khai yo aro ubannungo yo aro asilla khibi attagama thannal mikilung ina khimi atyo khanga gol ubun akpa yuttu aro khai yo aro khai yo aro man Salagam, Hokisiam, Salagam, Kangwe, Nakawalagama Kinang, Hokiro, Yasugo Tabung Utti Yaktaruga. Time at Telopsima Yutena, Maila King Musatua, Roman Upatero, Hokikana, Lusalagam, Sulit, Taunum King Utimu, Panaritero Yaktaum.
1: Ya, apa yang ikut saya tukar dengan iman? Tanpa kayu tersak sahaja omah tok, saling niu tolok semayok tida nakulak ilau no kacang nak pusim. Apa yang ikut saya tukar dengan iman? Kau ini milik buku tahap kuat saya ikut kau kayu. Nama ni ketika kau bersalawat Robert Kabitok, aku tahu sahaja omah situ saya ikut kau.